0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal ini adalah masjid negara dan merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Dibangun pada tahun 1961 setelah Indonesia merdeka. Masjid ini dibangun dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan. Karena pada saat merdeka di Indonesia, khususnya di ibu kota Jakarta ini, tidak ada masjid. Makanya dibangunlah masjid ini sebagai tanda rasa syukur bangsa Indonesia atas nikmat kemerdekaan. Makanya diberi nama Istiqlal. Istiqlal dari bahasa Arab artinya merdeka. Baik. Masjid Istiqlal adalah merupakan pusat kegiatan umat Islam di Indonesia. Masjid ini memiliki kegiatan harian seperti sholat lima waktu, pengajian selepas sholat zuhur, tahsin tilawatil Quran selepas sholat asar, selepas sholat maghrib ada tasmi' simaan ayat-ayat Quran, imam membaca Al-Quran dan jamaah mendengarkan. Kemudian ada kegiatan pekan, ya, seperti sholat Jumat, ada pengajian ibu-ibu, ya, majelis taklim kaum ibu itu setiap hari Rabu dan hari Ahad. Kemudian kami ada kegiatan bulanan, satu bulan itu ada selepas sholat Jumat, Jumat pertama, Jumat kedua, Jumat ketiga, Jumat keempat. Jumat pertama itu ada kajian tafsir, kemudian Jumat kedua ada kajian tasawuf, Jumat ketiga ada kajian hadis, Jumat keempat ada kajian fikih. Jadi full, Jumat itu kegiatannya full, penuh dengan kajian-kajian. Kemudian ada kegiatan bulanan, kegiatan tahunan, sholat Idul Fitri, Idul Adha, perayaan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra wal Mi'raj, Nuzulul Quran, dan lain-lain sebagainya. Baik, masjid ini adalah masjid negara. Masjid ini melindungi, menampung semua mazhab yang ada di Indonesia. Ya, sebagai payung. Baik itu dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, dari Al-Irsyad, dari Wahda Islamiyah, semua boleh memakai fasilitas yang ada di masjid ini. Jadi, kalau sudah berkegiatan di Masjid Istiqlal, tidak boleh lagi membawa nama-nama organisasi. Semua jadi satu, Muslim Indonesia. Ya. Bahkan dari luar negeri, ya, dari Thailand, dari semua boleh memakai fasilitas. Selama itu, fasilitas untuk kegiatan umat Islam. Kemudian, setiap kami juga menerima kunjungan tamu-tamu negara, baik itu yang muslim maupun non-muslim. Setiap hari kami didatangi orang-orang yang datang berziarah, ya, baik itu dari luar Pulau Jawa, dari berbagai daerah, itu mereka datang berziarah ke Masjid Istiqlal. Itu setiap hari ada, sekitar 2.000, ya. Kemudian kami datang ada wisata dari turis mancanegara, ya. Tentunya mereka ada juga yang muslim tapi sedikit sekali. Banyak mereka non-muslim dan tidak punya agama. Kami bolehkan untuk masuk ke Masjid Istiqlal selama di masjid mentaati aturan-aturan yang ada. Seperti masalah pakaian, kalau mereka berbaju pendek, kami berikan jubah, ya. Dan itu pun tidak masuk ke lantai utama tempat sholat. Hanya dari luar saja mereka ingin mengetahui bagaimana umat Islam itu berdoa, bagaimana umat Islam itu sholat. Jadi kami berikan kesempatan untuk foto-foto mungkin sebagai kenang-kenangan atau sebagai bahan cerita untuk keluarganya di negaranya. Setiap hari turis yang ada yang masuk berkunjung ke masjid ini sekitar 200 orang. Berarti 1 hari 200 kali 30 hari, 2 kali 30 yang ya sekitar itu, banyak sekali. Itu kalau hari biasa, tetapi kalau hari seperti ini sekarang, hari Sabtu dan Ahad lebih banyak lagi, bisa sampai 250-300 orang. Dan Istiqlal juga sudah merupakan wisata religius, ya, sudah masuk agenda wisata, ya, khusus wisata religi. Ya, jadi biasanya orang-orang yang berziarah ke ibu kota, karena di sini ada masjid tua, ada makam-makam yang wali, mereka Istiqlal ke masjid-masjid tua, baru ke itu. Biasanya ini Istiqlal dulu. Mungkin untuk sholat, menumpang sholat, bisa untuk melihat kemegahan Masjid Istiqlal. Seperti itu. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya menghimbau, mengajak saudara-saudara, baik yang ada di Indonesia, ataupun yang ada di luar negeri, ya, di Malaysia, di Singapura, Brunei, Thailand, yang ingin menyaksikan secara langsung bagaimana keindahan Masjid Istiqlal ini, boleh, ya, baik itu muslim maupun non muslim, boleh datang ke masjid kapanpun, ya. Tetapi perlu diingat, kami Masjid Istiqlal ini buka 1 jam sebelum sholat subuh dan tutup sekitar pukul 21.30, pukul 9:30 malam. Kecuali bulan Ramadan, kami buka setiap saat, 24 jam terbuka. Saya salam sama teman-teman yang ada di Thailand, ya. Kami menunggu kunjungan kaum muslimin atau yang non-muslim yang ingin datang untuk berziarah ke Masjid Istiqlal yang ada di ibu kota Republik Indonesia yang ada di Jakarta ini. Terima kasih.
1: Tuan Pusum Kha, และนี่ก็คือเนื้อหาสาระที่ดิฉันและทีมงานรายการวิถีอิสลามได้จัดเตรียมมานำเสนอท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามข่าวสารของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถติดตามได้ทางช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้รายการวิถีอิสลามก็หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ได้ทุกเช้าวันศุกร์เวลา 4:30 นถึง 5:00 นวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์